Tagnatay aknata na pay kun siri kila pa niyang watahun ta kusiyak kunata mapuni at yus ninchita ka katikuni kita kadiki masasachay niya hamok timpas laki kuy niya hamok timpas unkuy kunanya hamok timpas yus ninchita kadiki katikuy taka Ada pun kariki sasa cakui hamuk tim pas ningki cuy maktin tak no kariki liaki kuna ungkui kuna hamuang nispakas wan pasi kuna ukunta pas asta wairah ya dus ningci sakati kusunci tu kui sun kunci manta mai pacat suri ke khalil ya kasian cis mana ima pas sasa cakui pas hamuang cis tu cek mana muchas veces luna karuna kai mangina dius tak kariki asota cuma skanci sas wan pas